Oke deh, apa yang menunggu sendiri nama nama tak tak ada video kali lek mana nunggu bahasa kan kita minta agak kalkan muro level deh video dia bermuka muka lo kurung pelin cap. Gak ada yang kamu gak apa yang menunggu sendiri deh yang gua cek kamu gak. Deh mukulan saya akan yuk tolora kia hagai ya kia tolora gak dugu agak rakyat. Deh kemana nunggu hilir kamu muro muka lo kau. Gere apa yang menunggu sendiri dengan tanya nario. Deh yang mencalon lungi ikan gak Umar Idris Umar. Yang nanti naru lungi nak anak gue. Ciringa oya Ibrahim Muhammad Mbom yang nak anak gue. Gue kalau anda kabin deh teknik ya tadi menunggu kaset. Gama tane na abar gama nongo sundio homi ada yang macara ada teknisian dan munga kulo duma dungi chan ga tweeti Alfred ai ton macara la nga dumu lungi tren yan kidari gite lungi chan ga Muhammad Nur Zakaria dran ye dran ki yungi ya jay polo la warai awan direji dan tane yang macara la nga dumu ngi chan ga fatimi ka jamara tu dia gade murtikan dingi na jadukun gereng gwa chaga ga hoba la wende sakan ite mindi haga kalkal nga bilu diya bimu kuy mukalaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

afat mari dogo yamma bare goro ngana di dewna dogo yambi namba jogo de kale hulle namba sidi de tiyamba sidi de jewna ki kijira bon ka tani bor mi kali na yamura ze mai minjamene tani toka li ya toke li dani ngadani yambona wani yamuli na sumisuma yamba suwara na cha wan fita za taika tani a wani toka yad girigi karona muli yamba sma yina ni marechal muhammad riz debi no wani ni subur sum danga dukuzna cha ningolo dana nga ngada kol yam vok nyaman bank mondial sumana tewte tew hinjunda mamba sma di chatta tanina a subur subur zwana min balazim madaida tazya wani takini dana sunda zalatu wani ni sundike irit fa na zenenda awani ayya giyam lari kala wani arngana godi minazini diya diyan fam nyamayan mbonin wan famaymana ngegengegele na halawan tew a jeber kama mboni li ngadi indatata irida kadimi awani ngoli minister gina ambassador lamayo halina wani bur ni til jwe burum dogo yambina karir basari kai wanda awani amin fini akoina wani minister na mana vibanar kamba sitenga mnyama basi liberia da awani ni achara ya ni sara bei slov wani dat mbadi mbaka taitanida awani azi ya sok boy ni deu ni ngada ni yamba na dana teo teo ambas maidi chatang vatu kamba si liberia da awani ndatu wani tadi yambasa niki andaga itani wanda wani toka lidi lika urazi maiminja mene itani wani ngada yamma mbonu da awana mayamula ni lidi lidi dira yamse mamulu yambasa maidi chata itani ngoli ministralu maya halina wana zin bagatari ladazi bagatua ngoli ngada yamati isuma isuma na chuguza vokoza alida alida na halang nisuma na za tin boze e kazina wanina mngoli minisa lalidiru na minbagano vamedia umu arminda na mbonu wani chomu mbonu li ingani na mteo a njunsumu na ngola mbona li ni mbomi irimbi vama zenena ya mbasa mairichate kile tana halang li ni vani famama lihura nde na halang wanatikizi chukuza vokozara dindan bazara ilat ududu antatata bazara bubaduki na doki hindi nda kwani ya mlandata gika wani aranga na bumi di wani mbaktumba na ngada ya matlegi izini na mbaktumba ngada ya matlegi izina sumayisuma na za tini zi irize a lidinu wani aza na hawa aza ara kwenye nga jividi in tinbozi kaan huri mamini na watka ndati abontani wanda ni sumuni fihatani burumi kalina ani vokmi yamana onapu wani haze hata ana bozi dide da patiro na zeni haze mbaktum mazira zidanji chema na zifi danwa ami pada amina hatla kisuma isuma na ngada ya msunda zahara tazu watiwa korvo huri mazimi kakimi alinda tani furida liya wana zidingo aluma zongi zinana rahpurumi ya voa ni azi njuntazi ya huru almazimama ni azida furida li anur arrondissement medium hurzim jamene tanur quartier de farshada nimengol mgara yam sunda tan samyamana nasuradin bakar kesu wana girigiam lade kadu wana min baga samayman bahuri mama ni mera mi ambada ni ngolo dana ziaze ten iteng amba lap furi mazirkaze da in bahur ye mama mwana ni delegue general du gouvernement mili sunda ya mandaga di wadi firada ni gouverneur mkola ni bur mkam hurazimi biltina azali toka wan toka azalat wanda ni ngada ni yam di masina di wadan tew ti tew azi yam basi mairi chate tani wani azipada ti ngada yam agumi padada wanurazimi biltina azi diahan li ni vani di masinda tu wani sama vibak udum ngadi ngegengegele na halang wani pa nguzuna famya manguzuna nva maimana teo a njuni ngola chuchona ane anguzuna yoya shikisuma isumana chole tama ngole awani ni ministra ngara yama bakmi kada wana chandala ndole noji alex naimbai awani shi urutit matan burumi kalina wani bur jedi ndate wanura zimiyamana adrena wani kwa wanda li toka ni kiongolo de teng titenga na huru azi mama wani suma isuma na zini irisumu kisa wani toka teng titenga na halang wani huri mama ndat minister rati suma isuma ndat mbaka zini dati nivazuru zijivire na tet
alle sumanat bakazina ngola sumazina za humma ma arbur ma voni azin bali sund kazini azia sama andreta humu tanini miyamana purra neje esrom ni mana sunizi aina abon katano na butika ngale na chawana shige ngal huru ngole mi wana chiri chazi ya skola hala wana zan milio maimna ibazamu kini vamen kikisa nina akidizia awani ni huru suk mongol muhuru azimi masa kore na hanja gara nchi uru lende ya te huru azimi mardina padimba uri mama nsama imana ngada ni ya msundata hau ya mandagara jer la misa ni yadu mali Yusuf wani kindari ya msumu udumuna chawana zi iya wani gol ya kisuma yusuma lina ki irizmi awani ni delege na ni delevo maana ngada ya msundi chila ni ya mandagari ene didu dafati yoro koda wani suma yusumu kwa wani nazi fidi fita azari wani nazi hin golu rafi kisuma yusuma nazi lazi ya irtilmi ikari ina bazarai huru wanda wani malvu ntoko rima mani delege general guvornu mana miha abo mamana sama na humda datetani nino Yusufa aba nimi suni zaina awani kemba wani kemba burmi kalin suma yusuma nazi birba afia holongai birya mbadina awani burmi kamana wanazi hin fi udu sun maziriwi awani kemba katanini na chasuma yusuma na wazu wani asezi hini ya hana burumi kama nwani bak mazidia wia bozi ya nazi nbubu pwini doku hindi ya mbini na deo jaki bogon kikisimba duki na dogle anisa maana ngada ya msundata chugu nina ni maimana lildadi dida ngada ya imamana ni profesor dumpa mia asmbai ni mi di ladini tema hii ni lahi ya gika ngeanga kudepuna deo na halasuma yusumanu humu na kage depa huri magam kak meteng titeng na halam sumu tugu dir bon rol dan alon sami chila sum hala alon sami hida sumi dangai na mi huri jeber ga kaga ya sum ndaka alome vaga a bogom sum ndaka kaga na vaga bogom kaga depa na deu di deu na halam teknisi na chuku wa kwal frut ang kiso gole kolena

0: Assalamu alaykum jama nali njamena federal radio chadien yakko kalkal federal radio chadien Céline yana maji nasaram manay kidangu chatto day nanguri jutien diro ko sodo cabine technique Delphine Denero Ngar régie d'antenne mbé délégué Hassan Alifa Mohamed Nchiriado technicien centre metre grédia isukibo fo micro mbé kratamanda Mohamed Adum Hassan chungono da abadumi koro labarinde krané nchiro cabine technique Delphine de Kudena bekari chotunjo dona krum Delphine
1: Bar kwado ya karamani Kaunya de wele a glaru marumbar kwado ya karamani Yakora mana adajina indiro agare adajina yakora mona ngoro abana yakora mona aygolo naro mana aygolo galla naro mana kadiwara na mana abangi kadiwara na parke me mana jara parke ejindera mana de parke me mana jara parke me ejindera mana de Tindila mana jaga disuru jinda mana di, ayuru mana di na, ayuru mana di, kalila mana di, jaga waya dauna, kamu jaga waya dauna, jaga jaga golina kamu diri jaga. Jangan sampai ya jangan sampai ya. Karena anda lagi di India itu, gaya mula orang luar dia dah dia main mula, gaya mula orang kakak dia ni baru main, gaya nabor orang ramu baru main, orang nabor orang gargam dia itu, hari main zaman hari gargam dia itu, kengan nabor aku dah jadi dah dia mula, gaya nabor orang ramu dia baru main. Kau nyari wajah keladu, marumbar kau doa karamandi, Allah lagi karamandi, hari jarak jarak karamandi, abramandi, karamandi, tangkandi, baru ini marumbar kau doa karamandi, Allah lagi karamandi. Yakora mana adajina, indiro agare adajina. Yakora mona ngoro, abana yakora mo. Aygolo naro mana, aygolo galla naro mana. Kadiwara na mana, abangi kadiwara naro mana. Karke me mana jana, karke ejindera mana de. Karke me mana jana, karke me ejindera mana de. Tindila mana jaga disuru jinda mana di, ayuru mana di na, ayuru mana.
0: Wishe kichimai malbar kadoona, afanaya kuro mongoloona, uwe gulono adam kichi gulkuno. Yako miti uwa fada radio chadien, yako miti uwa kara madarin, kalara ikenchi yei cha. Kabin teknikin, nadin, yei, delfin nei do, kana ade yarna if bamsi, residan tenem betendi indi, tulaye Fatime Kajamala to. Jamaso fora diundarar, kona labarinde kraninchi yana karno. kam kurarlar diye Muhammed İdris debi itno yom bakaye. Yam vurado adi banki kala dinaye. Yam do adi nan tantam. Kede çavno do adi larda Afrika ni modo çoro inçiyon komandiye. Yam adi daraja lorno. Çavna çoran yam vurallar diye. Yam do adi angla kunduma. Hal do nye goye beyin do yom bukkaye. Çana lantrongun. Ari barangun kam kurallar di hal do nima chora inkiyan komandye. Bayin adi di dal nga kalyo chalngala. Awal wazir lar dende chef de gouvernement ambassadeur Alamay Anina. Te yom bakkay kanta jay kongu menna rakuna sadu fi indi findi luko ya rakuna. Wazir do lamar diya kala kurliye lar di Liberia ye. Sara beysolou niyanti. Soro. Adi lamardo kana nima choro inchien commander kudo nadi yangurai ndari choro jala sangide nan tantam dollar de kende chadin liberian katteri manangungoro manati yamdo adi kidama yam stajer birokra lardi lamardo daraja kide onape yei yambakaide adi darasa chasai elemgire sawanda tendingle findia adi notre angede de wate yando filesi chauna farshan wauno ade le merido premier arrondissement fodo ade directeur ade onapé nosradin abakar kisu chauna kentung le merdo ade la mairie kure yangurado la mairie kada soy habar kon délégué général du gouvernement auprès de la province de Wadi Fira, ad gouverneur Kirke Wadi Fira, Kangal Yambokaye, Foyur Ari Biltinin, Chaunodo Ari Lamardo Mau Lardi, Lamardo Ari Chekakotie, Saduin Dimfindi Luko Arakona, La Baradie Kangamde Ari Biltinin Dena Mohamed Saleh Omar, Haldo Lamardo Ari gidi lardi wazir do lamar daraja sharaya hapti ndulinuji alix nambay kangallai sari adiren kuro todo chauna do yangura ade kerke yingamado munazamado ade shabi nda kukida kodo labaradi kangam de akan de na purneje esrom te jaye kosoro labar ndinguye gasari kirno mazakada adi yare kada isaunimia asar gursu malin yor tolori adi kunni gufo sobo ngo kasodo masakuri kangalla tenna gonna talawara yeker kunni rumro gufo sobo adi nangando korado kerke adi lamardo darajati reya hapti hajar lamizia adam ali yusuf yei fanchinan todonan ya lamara di sutodo ono delegation ade kerke lamar don Allah fi jamaa kala kurriye ade kerke ene di gidiye lejina do kura ade kantawa ara kocitia sa choron tidi sa kine chauna resmiro fodo ade gouverneur kerke ade an wauno Bakaloria adi sakine deuxième tour di kidangudai yei kurado adi juri fuangi de denan yom bakaide tulotu loro bayinchu yan sawanda ngai gulche jamaso labarinde kanangu yi fanguna tanda wono labar kam rosa Umar Idris Umar kratumando e Muhammad Adam Hassan chumono wada abadi mi nda bayinayi ndi yakukira yari kraninchi yena krno angali yurtio Damborno adin jamenan deuno tadan chirongo malkale malkale makalire katidana ndena uno teziuno sabo do kungu kakani kuliyapo sana nganda ala meto nchal chungo furkine asambolengar ale kidamado fada sabari hadalardiye ye jamenan deuno njirado adana ya uno mazangire kunizo wari uno juro kotoro chere uno tendua uno kafara ya uno ala ngasangida rakasam tapchene uno ala kumani mai lam adi tarangalo tendiro bay nchiche uno asan bolengar kidamado adi ye mise national fadado adi sabar ya hada lardia njamena ya kidamangu asan bolengari uno jirado dana uno ma zangire kunizo wadi uno joro kotra fanchi uno tendia ka farai uno alan ka sangida ra kasam tapchina uno ala komani mai uno lancha fasro atara hero tendiro ba inchi che uno goyi ga sari kirno angal yirtu ali da kwati yar tamam wodo ibrahim malchari musa malchari Adam Kulu Abakar, Mara Asan Kura.